Merci la fia que Tadjilo sorte si manana ni limbi sikroji la we radio diffusion nationale tadien do kaglo asikad Muhammad Sisik Tassara mbangi kono mbangi sok Tadjilo sorte ngal ngdoti ku jogi di jo Umar Idris Umar Nina wasisi made ke tabola la man sisi ngan bangi ku sogi di mima muan made sisi Tadjilo sorte bola ndo ingarde ngai bola di ndo kono ndo ko di siri ko ke yana sama la di na September ke mbar ku dubjo ku jo kal ke mehe dot Mama desi paure gote se imbere se gutolam te de aka desi mbangi songan gdoti kutso manam bisit na jigu dobe te go na jigu dobe te tam tol tam berre mbangi mingan gimi dot bye bye ya kadum rama desi guto nge kundum kndaka kadesi ya weba ni jo adi mamud gasa dan en ke Yusuf Abderrahman Mahamat o regisseur d'antenne jimta roje micro bay Lionel Nomengar madesi pa tak la guerre jawine kum jikete madesi sayenge ke be kambaga dum rasi la fiya ke tajiro sorte ta

Sigue, Doreba, George, Ongan ya Lauko. Oh, si ini ni je kau jengka kau dengan kem dengan ran be nyaman atlah malang. Nenden dot na tu na un kum kongai kada nena nember klayan ber klayan tu nanti si ini dek malang ni ini kem be nyaman atlah mundu doba sar bongor daba. Bejon do takabuti goro e ode siri be sa baili sandoro danda ke malang nandan simbir kelayon tu adim bir kelayon go kon dek dengan make nan dodor ini moyam mark ni ba gutu ikun do ko dik di mien na september kem bal gutu jo kujo kalang me do ta di kem bek be bijat ing tu jigo moy krante alana nge gutu ning ti ikun do jedi adin do ko dik di siri na september ni ba kem bek siri de tu nuba de nuba ko tel ta kade ko ji toy nuba ngandang jir ko jigo adiya gidim bay o balbangi ake ya tolde o gir ko ji anike sekum bay malande ne don don na tan na won kum ko ngai kade ne nan ber klayo ber klayan to nan ji singi ni ngede ko malaka ke mad ta de singi nan gir ni singi kembe ke jamat la do ba sar gore bekura belama bembaya guri dobeci bengamia bekila o bekombe gini malang nenan bisitu biar kelayu yang gonde ke dengam jingambe alexi ni ba kuto ikun do ke tagbe adi ndo marji ni ba ndo kudi gidi mie na November ko ke nji kemeto adi kembe kenyamet lain katu cita bai go moiku an retete be loko ando tabato kam dogi ango kon ke dengam ke toge te adi rine telbe ye gidim bai ye chen adi karche sagwata lon ye guto ningti kendo samaji ndo kuri gidi ndo ho ena september ko ke jinji keme to bai do bad ke tukra te kade ke njin ge guto nuba adun lok maji kem konbe ante gambir gamante de karsi go najik do be te jawro nik Yusuf Abdirrahman mama tahun pak donin ke mamud gasara wonun pak rang ke do kade awi sing ke do bagum dasila fia ke tajilo sol tetap.

Voilà, mdata singa ya titikon mulantom kemi si jotla woiko kundu woiko kode kalas ya kadam ramade si guto. Kya kundum kita kakaban ini jo adi ni ke mamud kasaran ini ke Yusuf Abdurrahman Mamat Mikroba Lionel nomen gar no paringom jajinga ina ndo krang tetain dai kom ke de dorosi te bini tajulo sortum bank songan gedo tikut jo. Soge.